Tami tukawa dia ya masuma sam. Mana ada? Ada cerabio, ada jamu. Tami cerabio. Kodanda mi dia mintu mintu asih. Jari, amun cerai.